ne fa sa gudi tinye sungu ni so. Mi adadu, adadu, adadu, adadu, adadu, adadu, fa sa gudi tinye sungu ni so.